0: Hits Unicorn Radio. Semua hits ada di sini.
1: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
2: Eh, calon pengantin baru, kok cemurut gitu sih?
1: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
2: Cobain, di Villa and Bungalow View Bintang aja. Villa and Bungalow View Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow View Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi pre-wedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga greeting event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow View Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu eksis di sosial media. Dia. Villa and Bungalow View Bintang berlokasi di area Pasir Impun, Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang. Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja! Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

0: Kembali lagi di 3M mencoba mengerti mahasiswa.
1: Saya sudah lama tidak menyapa, apa kabar?
0: Healthy, healthy, rahayu, rahayu, bismillah, amin.
1: Ini hal yang sakral, tapi saya sudah lama tidak melakukan itu.
0: Ah iya, ini sangat sakral-sakral sekali tentunya. Kri! Harus diperingatkan kembali.
1: Iya, saya sudah lama tidak menanyakan kabar Sobat Hits, kabar Bapak Dosen Agung.

0: 100% mata air alami.
1: Habis lulus sekolah, kamu masih bingung buat nentuin jurusan atau kampus? Coba dengerin dulu ini.
2: Di sini Viola Cintano juga udah gak sendiri, karena udah ada dari Fakultas Desain, dari Kaprodi Desain Interior gitu ya. Jadi di sini udah gak sendirian juga, ada Ibu Tiara Isfiati selaku Kaprodi Desain Interior, dan juga Ibu Febri Maharlika sebagai QA Prodi. Boleh mungkin diceritain belajarnya tuh apa aja sih sebenarnya?
3: Jadi program studi desain interior itu adalah salah satu prodi di bawah Fakultas Desain. Jadi Fakultas Desain itu punya 3 prodi gitu. Nah, prodi desain interior itu adalah salah satunya. Prodi desain interior itu sudah berakreditasi unggul loh Mbak ya. Okay. Jadi artinya kita punya pencapaian terhadap standar-standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perguruan Tinggi gitu. Nah, itu juga standar-standar itu juga berarti kita punya fasilitas-fasilitas, aktivitas-aktivitas, pencapaian-pencapaian dan prestasi yang dianggap memenuhi standar-standar untuk sebuah prodi unggul gitu. Oh, alhamdulillah.
2: Berarti belajarnya tuh kayak dari awal tuh teori dulu yang dimasukin atau langsung praktek? Harus jago gambar gak sih sebenarnya?
4: Jago gambar sebenarnya kalau diperhatikan dari dulu ya Mbak, memang di kami itu yang lebih utama itu passion. Gimana kita melihat suatu keindahan itu dari sudut pandang desain interior itu sebenarnya memang terkadang setiap orang itu punya bakat ya.
2: Iya.
4: Dan kemampuan menggambar itu biasanya dari minat. Bagaimana kita ketertarikan terhadap gambar, berlatih terus-menerus. Nah, tapi kalau masuk prodi desain interior itu, si minatnya itu bisa loh dimunculkan ketika sudah masuk ke program studi desain interior gitu. Jadi di ketika masuk program studi desain interior, memang ada mata kuliah menggambar. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau kita sudah punya ide yang berkaitan dengan penataan ruang, estetika ruang, kita bisa mengimplementasikan atau memperpanjang tangan kita menggunakan komputer. Jadi tadi yang idenya itu mungkin ide kan bersifat abstrak. Yang kalau misalnya saya kurang bisa nih menggambar.

0: Di tengah-tengah radio lain sibuk ngebahas radio lain lagi.
1: Ngapain radio lain lain? Radio lain ngebahas radio lain.
0: Lah, sama aja kayak kita, Man.
1: Oh iya sih. Iya.
0: Hanya Hitsunicom Radio yang akan membahas
1: obrolan Messi dan juga Ed Sheeran.
0: Emang mereka berdua ngobrol apa sih?
1: Jadi, kan lagi Piala Dunia.
0: Iya.
1: Ed Sheeran ini nonton Piala Dunia.
0: Aha.
1: Ketemu sama Messi.
0: Terus?
1: Ya ajak ngobrol sama Ed Sheeran Messi. 3 menit ngajak ngobrolnya, Jar.
0: Yang ngajak ngobrol duluan Ed Sheeran.
1: Pasti Ed Sheeran. Kan okay. Messi kan capek.
0: Oh iya.
1: Main bola. Ed Sheeran ngajak ngobrol 3 menit. Dia nyerocos terus. Udah beres, ada satu orang muncul.
0: Oke.
1: Okay. Asistennya Messi. Terus bilang ke Ed Sheeran.
0: Ha.
1: Messi gak bisa bahasa Inggris.
0: Ya Allah.
1: Jadi Ed Sheeran udah panjang-panjang nih ngobrol nih. Mungkin di dalamnya nih ada petua-petua.
0: Iya,
1: ada lagu-lagu dia yang mau rilis.
0: Kenapa dia promo ke Messi? Ngapain kan bisa ke radio?
1: Engagementnya kan tinggi.
0: Oh Messi. Iya sih. Jangan lupa repost mungkin gitu ya.
1: Oh,
0: saya sudah upload. Ane udah upload nih. Ente posting.
1: Nah, dong, kita bahasa Arab dong.
0: Iya kan bisa jadi Ed Sheeran ngomong begitu.
1: Ngomong gini.

Home, oh, nana rongo rongo. Boda kene makuri kane kwa spesa na mara yake nane de gay WCAC. Ke de Kribes Women, Children and Support Center. Ate nga yang kane ya poto kakano ante araka ke bosun te nga pong ei. O ya mawa tera ini poke mkere kukan teitai me kane. Hon kana kwa katekiro ai kana rona pere keke kake nere sira keke ya mawa roi tera ini poke. Ya tauro anibis maiko yoni suwa ni mewa ke tapura uwa. Awa isuwa ni mewa.

0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Ah, bete, ditipu iklan.
3: Kok bisa?
2: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
3: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
2: Air apa emang?
3: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional, jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
2: Wow, beli yuk.
3: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time, tinggal pilih Perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.
4: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung. Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.